nete sala re fihla go dula fela mizu emine ka nkane ka bogile bile hore nyena ya buka ya re bile hore nyena ya bune ke tsa tjena sentse ke nka hona ke go bea pelaka ke nka hwane ke go bea pelaka ile go he ash ska ga ke tloa mona ya bathutu e sala tsili ba wa tsiba ga o ntate ba re ke tla mathata go magedi ya kokotane boko sa ishwa banna sa ba sa ishwa le le no boko sa ishwa le le no ke bona gona ke bona ke bona ke bona ke bona ke bona ke bona

ntho pina ena e etsang pelong ya ka o tla tloa o utlwa e segegegegege re bua lentswe la modimo e sa le oseng jo wea a fitlha re o nketse ntate ke o sebeletse ao jehova o etse o fitlhe ditshio tsa tlokotsi tseo ka tsona ke tla re ntate a ke sa kgatlhiswa ke tsona mamadi ge ko lemosa fela gore ka metšhineng goseng gona ke sebetsa legaitsadi ya motho ke le jaaka lesoma ge tlhokena ka gare go lenaneo la banyalane gopola gore lona le simolola metsosong ena e le15 ka morago ra ya bohlano ge tla lebega gotlo goreng ya botshelela e le ga re fumana ditaba tse qalang letsatsi bathong tlhe goseng gona ge di balelwa ke ngwana mošanyana ke tebo ditebogo manyedi athe goreng eno ya botshelela ga e qeta otla jalo fela re tlabe se re fetela lenaneong la kgobu ya taba lena ke lenaneo la taba e ebileng ka setlhogong boleleleng ba beke jale ga e le mokabelo tsena e sege e manolola kao fela ga yona

Iman, aman malak bos teman nyapa-nyapa. Berual. Siwa gotia dan Babylon. Dog

0: Ricky anak yatim kamu nak. Orang jangan ni pakai terlalu banyak jual kemana. Banyak jual kemana? Ia sangat tua kemana? Sembara lu hanya bijan kamu nak kata apa yang pula kata kamu nak? Nah ini kajual kemana? Jadi dengan aku suci apa kamu? Jangan yang macam kemana? Kalau pilih lulus nak cium belum mahu kamu rau. Apa yang kemana? Tahu kata saya kan aku dengan kamu kalau jual. Hanya kemana? Bukan hanya kemana? Kamu sama hulu. Kamu sangat mana? Luasa apa cila? Sembara lu hanya bijan je. Jangan kata apa yang pula kata kamu nak kemana? Sawa poso. Justru sambal ban. Aisyah kemana? Kami boleh cili kemana? Nara panjangnya tak kemana? Kalau kata Nara boleh cili lepela. Kau sedang main ping. Ia pasal mukal logatu. Ia pasal mukal logatu ko. Ia pasal mukal logatu ko. Ida se itu segamane tuan yang utamanya itu kita gamar yang muncita. Jangan kita telah boleh kami jitu orang bukala. Jadi bila nak kata gamane, usum nama halah. Cuma sana ni cibo. Di cibo posa. Jangan. Ayam macam apa kemarin balor lalu kita telah ibu bapa boleh jangan jual lagi salah kata. Sebila itu cibo kemarin. Hantar kemarin. Tali jangan sebila itu cibo balor kemarin lepas orang. Uji dia kalau ni nama ni pasti pasti mana saya kemana? Ebagai nak pasti makan dah jadi calon kita langkah bola apa ni? Nampak macam ini mana mantim mana calon kita merau kabel? Macam kemana tu kan? Okan calon ini balor dor. Baik pula bola kemana kita telah? Aisyah di sana mana balor dor? Hanya bayanti. Baik biar kemana kita beli lutun? Yang macam lo bola kemana balor dor? Hanya bayanti. Yang macam lo kemana dor? Lo bola ni? Pasti pasti kemana? Si lo kemana? Nampak si lo kemana? Pasti pasti kemana ini? Karena bau surut logo. Lepas itu macam apa sahaja mula kaya orang, lepas macam mana sahaja mula, empat orang orang rah, jadi mama kita tulah pilih apa pun, tapi dia mesti tahu rah kita tulah pilih apa pun dia lah, aje macam mana sahaja mula, kamu pernah bisa bolu, atau masa macam mula, atau masa macam mula kita kaya ni ya, ama atau macam kau jaya ya mula, jadi boleh empat orang ini sekarang nak beli lutur, cuma dah hantar kamu nasib sana siapa. Sepani jangan kamu lalu melakukan kebar, lalu kaya benda, melalui lalu, lalu kasut kamu lalu kemana beli kalau perlu mana, teroja istri sisi, kita hantar barang malam malam, beli kalau perlu ni mana, kita kau tak mana, lalu mana lalu tu, kita mana melalui lalu, ujali tata kemana, ujali tata kemana, kami kerabu, kerabu kami ujali tata kemana, okay, terlalu hantar barang lepas ini si mana, elian beli elian beli uang bro, engkau jual rumah kita orang yang kamu kemana. Jadi orang jadi susu itu, apa tu? Kebal tu, kebal sana sakit dengan lenda, sulung malu kamera. Apa tu? Sulung malu kamera, kebal sana sakit dengan lenda. Awal itu, sakit dengan lenda. Yang masa kebal sana zaman, yang zaman ni awal itu sakit dengan lenda. Jadi sebelum tu sih, bolak kamera kamera kamera beli kalau perlu mana, bukan apa? Jadi yang macam apa kamera? Rumah kamera kalau perlu lulus tu, yang macam hantar bolak kamera ni, cuma sengkala ni, empat.
1: Insya Allah.
0: Lepas kemarin bukan tempat.
1: Lepas itu ada apa pun. Oh ya macam mana kemarin? Ancaman way kemana kemarin? Lepas itu sekarang, sekarang mana tempat? Oh lepas aw, aw show sekarang mana? Way show sekarang cepat ni cepat mana luasa? Way show sekarang kemarin malam dulu. Ia antara malam malam. Erwana pakai tempat. Ayolah kita malam malam kapil. Anak bawa apa yang kemarin? Yang macam tu baru. Oh ya boh, sekarang malam dulu. Ia cuma ni kemarin. Lepas itu kami lakukan malam lepas apa ni ada entar. Way kemarin macam apa lagi? Lepas malam tu kau mana? Orang awak cakap mana? Ia macam apa kemana? Arwana pun tak jadi. Wajar kemana? Pun tak jadi. Bukan malam yang dekat bola. Batam pun nak kemana? Besaran lah tadi. Beri kerbau malam malam. Mana bapa bapa yang kemana? Arwana. Apa kapur tak bawa kemana? Nai si dijam tak kemana? Eh, kita bawa tak jadi. Empat orang orang begini. Kau apa sih kemana? Ia sulah kemana kemana? Beri kerbau kemana? Ia macam apa kemana? Arwana tak mana? Besaran lah tadi. Beri kerbau bola. Ia kemana beli tadi? Yang wajar kemana? Ubat tak jadi kan? Boleh sih ya. Orang mana perlu mana? Sebab mana? Sistem kemana? Kalau macam mana William mana om zaman? Kalau macam mana William mana om zaman? Nasir bono nak cuma. Kalau macam mana William mana om zaman? Uji bana pasi sih pertajam bahasa apa pertajam? Uji bana pasi sih pertajam bahasa apa pertajam? Apa perih tanah sa? Atma ko.

ocho de gente de la banda buena chile la chua gente de bueno son a la calle que no sirve para camar buena chile hay para mandar la boca mane en un puente que ya está armado el pelucano ya sura para camar arriba no va a estar también voy a poner la camar ya no voy a poner la pata camar machine timar arriba la pelucano ahora voy a ir tiempo ya no voy a estar ni chaval ni para ahora voy a ir tiempo hay chile camar anda camar arriba la pelucano ya más sura para camar y chile sura para camar más que la taquilla ya no voy a poner la camar usaba banda babo un caballo camona eva machine timar y pelo le tian machine timar y pelo le tian cuatro tragar cuatro usamos la palabra un caballo ya no usamos la palabra ahora cambió la mano entonces por el bobi hay solo mano caballo camane si vamos copane ahora ganas que está pero hay mano tal que no ha subido yo me esa mano hable hecho party islanders carlos yo na entonces ya pelea por party carlos entonces ya pelea por party ये कबाल में चुस्ती है मशहूर मरारुल वाले साल पे ये कबाल में चुस्ती है मशहूर मरारुल वाले साल पे तभी ले आई चीज़ ले बोलो कमान है ये चीज़ ले बोलो कमान है ले ना सर्वोच्च रस्ती चीज़ ये मराला लाना मिलन चाहिए क्या ना क्या ना बदला बात मार मर मर पाल क्या लाख कमान पाल atau mungkin baca dalam jalan bol, baca dalam mana bukan masih, asli jangan kau bol, ajar dia sama dia, untuk orang yang kau nyaman, baca surat nasal, baca surat yang nasu, beri agama kau beli lusiari, baca mana bawa kaman kita ke, baca norma lapir, ya sura bawa kaman bawa kaman, ini kalau perlu bawa bolo, kaman bawa lalu, kita tengah bawa bolo sana, eh pada nak cuba lupa lo, satu sama bawa mana itu satu bukti, satu sa ini bukti, satu sa boleh bukti. Jadi, mungkin kalau rumah lapis lapis sudah sebanyak mana, kalau mesti habis, cuma kalau orang beli lenti, kita baru malam mula. Nanti boleh urut mal, boleh cai, boleh cai, raha. Jadi, boleh kita lepas zaman baru malam. Rumah nak mana? Jadi, semua cepat naik cepat batal. Ajaran yang ini kita boleh boleh kita cari rumah kamera beli lenti dari malam lalu. Okey, jadi bapa lagan cai boleh. Okey, jadi bapa lagan cai boleh. Hai, cik Joko, nak umur sana nak tali. Jadi saya bilang baik baik dibawa. Mana kamar bokan batera? Jangan orang boleh rumah lapik orang bokan. Yang perlu usah we poso mana? Usah we poso. Usah we poso. Okey bawa itu usah kamar apa pun. Rumah nak sepat pada kamar macam apa jadi? Orang boleh famas. Siapa macam ni? Alfian lelaki yang belum kamera. Esa siapa ni? Esa mana bawa yang perlu lalu? Angkat dalam mana ada siapa? Ia mana barang barang. Anak baca telinga kamar ni. Yang perlu lalu. Rumah nak apa sambil teman mana? Jika bawa kebun, jangan baca tulisan yang jelek bol. Rajaan itu kuli awi. Ujian kamar ni lepas nol. Ijazah kerap lepas tulangan. Rentak boleh lembur aman. Lepas kamar bukan kebun. Lepas ni jangan wajib. Orang luka kebun nampak itu. Ujian kamar aman merawatnya aman. Lepas tamu nampak kamar pun tak ker. Tak ker lagi jangan beri merawatnya aman. Atau mana apa kamar kamu bukan kebun. Kerja mana apa kerja kamu beri. Atau kamar kali beli lesehan. Atau kamar anti. Anti macam mana? Anti. Anti aman. Orang tak tulangan aman. Simane, kalau lu jangan baca kalau baca lagi nama kemana? Simane masih dicari, kalau lu ada bayi yang cemburu, siapa lagi yang terangkan? Ayo kalau kemana pun dia merawat yang kita kemana? Dan masa kemana kita lihat dia, lepas masih di simane, jangan kalau ada sibuk, ayo kita kalau kemana? Lepas malah beli lepas, benda serang terus sibuk. Kalau ada apa, orang mesti kita kemana kalau lu? Akhirnya rugi kemana? Apa kira rugi kemana? Akhirnya rugi kemana? Ia sahaja. Itu sahaja ilmu hukum bolo. Kim sangatlah nea tato polisi. Baik itu sahaja mana tato polisi. Macam saya itu sahaja. Panca bahagian anak mana yang garu jadi kini. Bantu bahasa tu sih kita nama mana. Bantu bahasa tu sih kita nama. Itu sahaja cewa kamu na. Kata korin leka apa cara lalal bah. Nasib itu kata kau nina lekap terlalu malam. Harus bawa ni, jangan om bantu bawa kamera aku. Jika mana betul kulit, jika mana bantu. Ah, kulit pun ia kamu, kita sama sama tak kau nina lendas. Ya, saya ini yang merah, kalau boleh pasti saya jual lagi kerja kau na. Harus bawa ni tu dalam cewa. Okey, cuma bawa muna cew. Okey, cuma bawa muna. Okey, dalam cuma bawa kamera balu balu. Rolla kasih kau kamera ni, biar rolla pelukan na. Kim phone sekian eh, embara lalu rolla pelantik. Okey, hari tu jauh kena mana kamu no? Hari tu jauh kena cuma lo cewa. Abi dah cuma lo kamera cuma lo. Kena cuma lo

Yang lagi muda muka kau nak muka asal asal asal aku di kalian tas. Cuba cuba ni macam lagi. Kau muka kau ni lihat nak muka asal asal asal di kalian tas. Kau dah sendos. Kau pun nak bawa kau ni kat dalam Ima pulu Islam kan tu. Iro cik Zamraman joko pala kofush. Kau pernah kofush ya? Pulu cik bapa kemana? Pulu cik bapa kemana? Jangan, kau fokus di kemana? Kau dah tahu kemana pala dulu. Kau dah kau kemana? Kami dah air lihatlah pelupa nak kita nak jadi sokar kerja di sini. Kembali lagi. Okey. Untuk lepas apa lagi? Jangan nak boleh. Jangan ikut kerja kerja mana kita tella. Asyik mahu lagi mana? Sesuatu itu. Bosawa poso. Oh, semua poso. Kalau kita itu zaman mahu beli satu lagi, Salman Makheta. Kita itu sah, Salman Makheta. Jadi, kami tak boleh cerita zaman baru. Walaupun zaman cepat macam itu, ini kita perlu guna luar sana cerita. Yang mati luar zaman, berbau dari dunia itu. Yang mati luar zaman, kita akan mana cara mana? Kalau kami tak dapat lagi, mana kita luar zaman? Baru baru kan cerita zaman, baru mana cerita macam itu? Ayo kita boleh kaman, cani boleh lepas kaman, cara bahai, ayo kita boleh kaman, boleh lekan apa tu, cama ni boleh dulu, saya offside juga kaman, saya offside juga kaman ni, okay saran kita adalah kaman na, okay saran kita adalah kaman sama sama sama, siapa siapa ni kaman makan apa saja, cani kami tidak boleh sendiri, ayo cani untuk lepas kaman tu, yang lepas tu lepas kaman mana mana, ayo kita kaman mana bapa, mana bapa kaman ni, kita tenggelam ni. Tiba untuk pani, tiba lalu kalau jani pada malam, kalau pada kamar, malam tiba masih, tiba malam kabur, pada kamar buka, buka jangan lupa, tiba ni cari diri kita lebur, bata menawa buka mal, bata hantar kamar ni, kawan tak kel, tak kel jangan lupa kita bor, tiba mati lalu hantar buka mal, tiba lalu kamar ni pun tak kel, tiba lalu, tahu pas kamar ni tuan pun tak kel, apa sahaja mampu cepat, mengadi mati mela, abang kita nama mana, mengadi mati mela. Mengadi mati merah, abu istana kembali. Ibu mengadi tabo ada mani. Barohamahomo. Arrebone pernah utasi. Oh, sesi ini kah? Arrebone na utasi. Sesi apa ni mana? Sesi apa ni mana? Ilingan ye mukari. Mengari mukul melomana, karena taruh di sini kak. Orang pinya pinya mana, doa anak pinya yang mana, orang pinya pinya mana, doa anak pinya yang mana, mengari mukul melo, mengari paling mukul melo. Orang pinya pinya mana, orang berdoa untuk dia kak. Ada anak pinya yang mana, eh, kalau tak takkan tetap mampu. Aku rasa mak bau sebiji. Rajaan baru bersama dengan malu. Yang macam apa man? Kemana rajaan pergi sekarang? Siapa kemana? Rajaan bahuku. Rajaan bahuku kemana? Tiba untuk panik. Jangan sebiji lagi kuning lepas kemana? Jangan macam mana? Alawan. Jangan macam mana? Siapa kemana? Lepas lepas rajaan bahuku kemana? Tiba untuk panik. Itu dia salah. Apa yang bahuku? Melengkung orang kau kerja lalal ba. Apa yang bahuku melengkung orang kerja lalal ba? Betul. Siapa kemana? Ke? Kita macam mana dah resmi sih? Kalau kita sudah resmi, kita boleh kemana pun lalu. Jangan banyak kami jangan kemana pun punya lagi. Anak kali lagi kemana? Ah, ini rotan kan? Ini rotan kan? Atau mana utama lekar? Kita suah orang. Jangan bukan kita lah. Jangan bawa kemana? Bukan masih lima. Bukan bawa lima malam malam. Jangan baca tulen lagi kau. Bukan kemana bawa kemana? Atau lagi jangan wifi. Kau ada apa berbalam? Orang luka orang nampak itu. Baca menawa kaman itu salah tepan. Jangan bayar kita perlu guna. Kamu cuci lapak kaman. Rumah nak es mana boleh? Kita lapak boleh bersih dan jelas terangkan si. Kita bersih boleh terangkan si. Ita si itu boleh. Jangan itu kalau selamat kita langsung boleh cerita kaman baru. Kamu boleh si. Aduh, agak terlalu kamu cerita lapak kaman kamu baru. Jadi lompat dia orang kaman panjang si. Ya han zaman ini berbarba, air kita jual kaman awak ini sakit pun macet tu. Ini kan dengan beli ni apa tu? Ya macam dengan beli lalu pun, ada berapa beli nak kena awak tu? Ubat apa dah bawa? Semua kita bawa kaman yang baru tu. Mana berapa istilah kaman kamu? Abi jual air kita perlu kuat. Bukan han zaman ini,

Mata me ora ikete. Embara yo da. Ai, kana na limu nemu kitete moro. Oje, una limu nemu kitete moro. Ai, so sa ilhuku. Ai, so sa ilhuku. Agora ele acabou de falar da alba. Ano ele disse me lindo da tarde, vele, mas não vai poder ter, repom. Fala que a gente vai mandar para o Jorge, que nós vamos mandar para o kita se itu sebolo kemana? Kita mana? Itu agama terima. Kita kamu nak? Kita boleh apa? Jangan boleh sembilan sistem ramah awal. Yang kamu boleh kemana? Itu bangku panen. Di rumah lagan. Di rumah lagan ke kemana? Itu bangku panen. Di rumah lagan ke kemana? Itu bangku panen. Jangan nanti. Hai. Oke nak, misalnya nanti ilinya nak sojane si. Jadi mak, kita misalnya nanti, mana? Jadi sojane jangan bola, jangan bola ni kata lapor jangan mana, boleh bola ni kata lapor, jangan ni bawa. Jangan bawa, kalau begini nanti, bawa kata mana? Jangan bawa nak lapor, bawa bawa bawa. Dia kucahan ke kemana? Ucapan mana ni kak? Lagi buah. Masuk di pulau ni barang tu. Ambil jenting. Jangan. Atau dalam air kerja orang kamera push. Oh, di push.

0: agar ini tidak supasnya sama sama. Arbone mani itu so pasisi utai susa. Yang nasar yang naik pamisa boleh cakap mana sih utai nengka kemani. Wainka lebih mah mufoka. Ibu orang mana sih tulam moya? Sih tulam moya lipe hantar bagian salur naik yang naik cipa boleh cipa lutil yang naik cakap mana di sama su di sama kian. Utu semua lomba kan balbala di sama su su. Ulu kau kian di sama su. Kamu naik sama kai. Utu berani yang selagan khas selagan khas. Baharim balbala. Utu berani kau mana lena. Ini cakap mana papa lo kute. Kau lo kute itu cakap mana kau bos junia. Kamu nak yang lekat sama hai. Ulu apa lecak lele. Cuma sama. Wah hula hata. Cakap lecak lele. Yang naik apa lecak lekat mana lisa minggu. Kian kita beli mukuan, ufi sabolo, papa susan, papa susan, ufi sabar seminggu, kian seminggu ikut kita kabolo, ini leh sabar balo kute, kute kian ini utlamu labu kambal bala, ini leh sabar tebo tatu, ini sabar kambal junior, makatam hai, kambal junior, tebo tatu, tebo hatatu, pakaka kalo nyari jabatu, cali cale ini, tebo hatatu, ufi sabolo, papa susan, tebo hatatu, kima sama, kian kita beranian, selagan khasa, kian apa le papa susan, papa susan. Kafat susah. Oh paham siapa nak kawan? Ikan apa nak kau cari cari ni? Baiklah, kau bawa baj, baik yang bajar buat, mana bawa di sebelah tu? Kafat susah, kita bajar ni. Sekarang pasti mana tak hai? Jatuh bisa ni, nak cari cari ni berhulu mana?
1: Mabe sawa shwa moralo so basari jabatu ubata uka hota asi nyana hahulu in terms utawi nyaho bapa la papari ya bolo luhu kopana luhu ya pili luhu ya mgao hao shwa basama tama pa ulu na iba shula nyena bade sabab hamika ufela hao kashwa mshangana kwa balo kute retabili mkwana masewe jwa bahaba hukulamu la wana mbalbala padma kubilize so basana sari jabatu kiwa pana bapasana hahulu imba ilu haba fika kakari itinza so basari jabatu bapata bachile basa kopane hante luhu na alintari kisha bida mshangana na bapala nyeli nyana kisepa ya isele na kwenye kala humona kanyunu papari nyena hasili papari zenga razabi yenili zona ishe kistraika kasabona haine babana kistraika kakasena le mkumu le mahali le experience sinyana unataba bonsa una mkumu basi bezika zila mfudeo wiki kutela wena stopa samata mbaiza poso
0: akwana kia hane bolete siwa tuwana kia nae paila baka huku mreza kamane sepankina ibido utwa abana hai twitter hai kloso ilu goal kick namreza sepankina alakancha hodi ya itini asaru wa lujuma mfoka Sembilan ratus tiga puluh lima kian ini sahaja minggu. Sulakan terlebih di tengah minggu. Waktu yang sesuai dengan saya. Winda sekarang lagi memfoka. Memfoka kian ini sahaja papan lokote. Lihat usus kan terlebih di sini. Papan lokote. Papan lokote. Papa susahan. Winda sekarang masih sesuai dengan kian ini lagi memfoka. Waktu yang sekarang lo. Winda sahaja minggu. Seminggu kian ini usus kan kau papan lokote. Kote kian ini. Ubi bapa lejar lepas fasaan, papa kian ini wujud secara kangkas, kangkas kian fisa bolo. Ibu mana kawan ini kisah apa? Kian ini lejar bawa kita bolo, bukan silo lejar kita lekap bolo. Kian ini bukan silo, ia lekap bata. Ini sama kau mengerti. Mungkin kian ini ulkar kian la barang barbala, mungkin mengerti. Ia lekap pun lelucu nama orang cepat lebih santai. Kian ini bapa lejar kawan, ikut lelak kawan kau terus seperti si. Kian ini fapan lejar kawan le, suka hujan ini, ibu kau kawan sama. Akan kian cari cari le, cari cari le. Cari kah leh leh, ubat kah mandi, lusuh melakukan su, lusuh melakukan su, kian itu apa lusuh melakukan, lusuh melakukan su. Empat lagi jalan bayar lalu tuan beri jabat tu kita lusuh melakukan. Yesus kan cakap melengguan ukap seolah bala, insalin mata macam ha, mata di jabat tu. Kau leh insalin apa lapa pada nak lebih susu lusuh melakukan su, supaya kita lusuh lapir kian ni, kah mana aku berkian ni, lusuh melakukan su, hutan berani ni, empat lagi jalan kah mandi sama susu, ukur apa sama lah kah mandi, ikan apa lah kau si, cepat hati ya macam mana kah mandi, hutan lah kah mandi kah, kah di jabat tu. Aku nak kian ni, balik aku kian aku mohon. Kamu lokal pun dah itu nak kira panas panas dat lasin, panas dat lasin, panas dat lasin. Upah kamu sama sama, mana kira boleh? Upah nak mana sepan kira? Impa ya masih apa lokal mani? Ya masih dia kita cakap kan gol kick kamu lo, lebih mafuka. Gol kick lebih mafuka. Nota matlamat nota di jabat tu. Kamu lihat lah pelapa papa dia nak lebih susu, lebih susu, lebih susu beri dia cakap pelih. Mana bisa lah susu kapas matlamat seling comfortable lah holo karo, apa le boleh? Ukari mela ukiri ba peritena libi sebelo kwa fela chona experience impa hai kuna kiba na baba nyani fela level uncomfortable kwa tembolung ya kholam chokwa
1: kini kisa lebelo wata ba comfortable haka lo papari nyaboro kapabulung chazine papari nyana kajino khatana topa sari jabatu impa kibana wale bali ba iketi leo feta kaze mutu nuka na hana kate ing ba pasana kaboro impa leo fela halafika mule mwapana otketela kiona wewa ndintuari ba sebeze hante mwanesu mene kikutele wale topa sari jabatu ba isa poso bala chelo kiboro kapas topa samata ma kicholo mwanesu kitu kutele wana mabisi
0: e pala jalo ke a ba lana le e khutlo ka mara ka tshumela ka ntso tshumela ka ntso ya pala tsa tlalele tsali tlalele tsali tlalele le ka tsena tsali tlalele u bona papa susane ka ka go le nyari tsa batho papa susane ke a no batla ka mara tshumela ka ntso ba hana ka toka mane ke tsa batho ke a ba khutlo ka bolo tlo tso patsisi tlo tso patsisi tlo tso patsisi u le ka tsena u ba pala le bisa putsane le bisa putsane ha ka ba ke a ha bona le sobo ka u tla

0: ba cancello che hanno tutti un blocco a volo, quindi adesso io lo chiamano Sutta Hojan, un vizio buon porto lì, Yamasia Kamani, in elite buon mancia, Yamasia, tebo mancia. Diata me, sojolo he, sani, senke jale he, tebe am mohope, senza diata me, sojolo hutu bewa mohope. Jale utano tafua bau like lang kapa oba like lang pole kiani baini lete jolo kamani kipa balo kuti kima sama pa balo kuti kiani yala kalabata ufuma namba so jini ufisa bau holo kiaka balo kiani pole kiani kiani kamani kima sama ika naba balo kuti kiani kamani mba so jini ukate afuja mkawanya nika bolo wini lete kamani tebo tatu abanda bame siga pao la fela hoko bole kateti misi ya chula kamche ita tusa ilgo kik monu mune henga malfani Utai tu sa gol kick nai. Ibu bapa super orang mana sesin di poso. Sesin di poso orang ni kalau orang mana melale official mesti sok ketel. Kian ini kita mesti nak ketel. Sok akan cerita ini. Mesti kian panas bolo. Ubat apa bolo minta. Impan jual bahana kawan kita sama. Kian ini kawan semua lagan su. Kian bapa alat bolakan kasa. Harap ni kian ini. Baik di sana kau. Kian alat semua lagan su. Apel semua lagan su. Cuma mana su bapa lagan su. Muncul bapa lagan su. Mana semua lagan su. Cai kena kalau kita bisa petani ni. Kaya ceba lebusa putani, kaya ni lebusa putani, wih koko sisi, wih akal macam macam tamran normal, macam macam, wih ala galapat, wih ni leter siapa yang saya mana, mereka balapan, naik kian, ini apa lejar refleks kubisian, wih kian lebaran berbala, ufman apa kan silo, wih ni leter spamanda chasin, wih ni leh emba sojini, ikan apa sih spamanda, agama ni kian, spamanda chasin, ukur apa sah balance, wahana seminggu, wah sulai kian ni kaya walahan tu apa kan silo, agama ni kian apa kan silo. Wewe ni leta kamana kutsopasis, ulugakuta makamana babo, ufisa baolo, kiani wewe pale jolo kamani, lime shanganani, lime poteli, kiagamani kiani, lime pale pafa ijani tabanzo, mpoteli, bami kila baolo, yupo kwa chali chali, machama, chali chali, utusimu laba kamba bala, utusimu makamani, kite bota tu, harbo ni kiani, kite bota tu, kiani baka na bami kila baolo, wana la la jolo baolo, tete chola kanche. Saya kena akhlak si macam apa? Kian wajah akhlak jual kemana lekat mahai? Mbak Zujumia, oleh kerana kita makan nabo, tiket juga boleh. Kian lekat mahai, unsur hilang hata, ini lepas papa lo kute beramani. Yang sama musibah tiada berani, nai masangkanani, lebih mampu foka. Wei bapa jual lagi seminggu, kian seminggu, ini lepas papa lo kute, kute kian naik fikir sah, ini lepas saya cakap lelu, ukur saya jual papa lo kute, kute kian ini lepas siapa yang saya mani, lebih mampu foka kian. Unsaya hopa hopa ibu saya akan cari hati ni, wainya leter papa lo kute, kute kiani, unsaya hopa hopa leh naik, kami saya boleh tel kiani, adik saya kasih kemana kini lor macani, ibu lau siat kian mana, mana yang kapan fani, naik kiani, ikut cakap bolo, wainya apa nama saya macet, wainya leter cuci sopatis, patis kiani, luka kau kemana kapan bapa, ibu leh hata, cuci sopatis, abang naik saya luka, kiani, unsaya tin saya lor macani, wainya leter kemana muncha, muncha ibu saya kemana kau lupa sopatan, kami saya boleh tel kiani, wahana papa lo kute. Ini adalah selagang khas. Ucap orangnya ni seminggu, kian seminggu. Orang tu makan mana babu? Di sana susu. Abu naik sebelah kai. Orang paling pasal susan. Abu nak kian? Kian bah halak mana? Kini coba tu. Kian kita orang kabur. Kian bah ini adalah kemana? Jangan itu bantu. Warna hot sama nak kabur. Kian hot tau ya. Waktu yang sok kemana? Bah biar pelukan cuma sama. Mungkin kemana? Cita ujani. Kian ini orang paling jalan lupa kancil. Kakak kau ini macam. Ukur rupa sah boleh entah kemana? Boleh entah. Telah muncul jangan sancu sa jangan tabanzu muncul apa
1: ibu de how musyawarah jangan tabanzu not celebrating ha celebrate tu hang wajib tu wajib kita hakalo mabesi kita bila mukul kau ni Papa lo kuta kina buaka na unza alamu nyani limo Papa di nyabola mautu Shamingo knows exactly who Jani Thabantsu is Hasipu ya kwa isi ya mfala kaka box You have to check where he is Whether you check to where he is Ita ufa advantage ya una Where to go from there Niti asala Jani Thabantsu What a ball He picked the spot He picked the spot quickly Abona una far post Una mba fika lima mfuka munu What a class 17th goal One goal away. 30 minutes. One goal away. Irene Salazuki Kimisan. Pere Papa Dino Fella. One goal away to equal his teammate to Melokuka. Nyasin Lazuka Hagal. Ka 18 goals. Maris.

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

0: dizin dari kata ibu di kamar kan dari kamar bantal kamar tidak di mulu kesini pau balik macam jaga ufe macam jaga ufe orang yang itu ni mesti nak jadi ada yang jangan cari sari mudah mungkin jadi sekarang mau hati ini ni orang ufe orang orang jadi jadi ni dah risik susu dia mal kamu kau kerja macam ni. Maka utara jadi macam ni jauh lagi. Aku tu sekarang ni.
1: Entah tu.
0: Ya aku jalan jalan jalan sama Anis.
1: Oh aku jalan kau orang mana kau pun pasal langsung.
0: Hey, kita ni mana aku jalan jadi mungkin orang mama yang mahu, tapi muka muka aku jauh sama.
1: Ay kan ni tu kau pilih si.
0: Ah, apa itu kau? Romli.
1: Ah, aku kuli tu tu jahani.
0: Aku tak mesti dia, dia yang boleh jadi jahat orang ini. Jadi buat, kita ni orang yang nak kasi orang jemput sama susun pala.
1: Thank you dad.
0: Jadi buat.
1: Kami tu tu emislano, kami rahara ya pilih kena kau ya horizontally relate at hujani. Kali rata lek amahe, cai litu em.
2: Kali rata lek amahe.
1: Okay
2: ke chabana sa khong
1: dad
2: na kin ka ke hai selam babang pi seng le ti be khabala ya boho
1: ntate ha u helang babang mo haisan waka
2: me na kin me ma
1: ke au si se gametsi ngwetsi ya lapeng
2: o ai le ka ha ka o mo haisan waka si
1: Vuka zenzela hamure na pule sisi wana.
2: Au chilo vanna, hele. Kita kala kiri leke lwe na hae chilo yesu.
1: Dade.
2: Kikoi ilita lintate mungulu hoko nela. Nisi kabu apani sile manna. Kita cakap mana halil yang rujuk, hanya ke patamu lalu wahai manimal, apa muhatin? Walau si koi lita lita tiba banana bayi patil, kita cakap lita lita temu dia sebe kamu hotel. Kiko ile kale a hadi waka kiga hadi wanana wa ofela haisedi yang tate wagan tate si kiko samol kiko ile kale lena katelan kasenam ofela mo mutiseng lanta kiale buase chile eso.
1: Kale buan tete hau helam babang.
2: Newaka.
1: Aki. Isu pile metsotso le sokoto re furalletse hora ya pili. Hailetwe ka lerato le ka magete. Hailetwe.
3: Ka ka tsone ka magete.
1: Ka ofela.
3: O tsaya na ka khomo. O tsena ka tsone le ding ke tse.
1: Hantlo phela jang sibueng.
3: Mme ke tsaka re nyetse phela hantle mme ke sa le brok.
1: Eh yeme.
3: Ke tla ka o tsoga ke sfuya.
1: Hela o tsene mme ke tlobotsa ke re na le wena wa fihlana o tshwana le ntate jo go tane.
3: Ah ga ne tiki mame tsantsa ya ka nya dziling ka ofe. Mme ke le teng.
1: Ah I have on tsoli teng ke a utla. So yetsa jang ke le sefuba se.
3: Hai, bana se ke tsamo se ke se. Fela ha se seng khohledisa, ke bana se. Se ntshiwa ntse ding go fela ha ke tsena. Taba tsona ke se.
1: Se bo se o gathatsang.
3: Se mona se di gathatsa tse.
1: Ke sentse ke se utla le nna ho nna mona.
3: Hai, fela ka go so kala kala go kuthuma tla go ka hona le. Botiki nyane nyana u go ka ho so ba go kgonyala. Hey.
1: Nene ha o tsala ka ntle utlong ko tsena e ka hadisa le yo moya o kena fela
3: kwa kwa ke ntse ke re ha bana le